nui kuina rija mugurni mi anyu ni me yongera menye mera bada mi anyu ni me yongera menye mera bada yo ada Allah ta yo ada Allah mar kwa

0: caricare. Dong Jawa. Dikira yang benar mau kerjaan, dia belum mau ngukup. Ayah. Dong Jawa. Dikira dia mau belok kerjaan, nami Jawaan buat belum mau ngukup. Ipi embang.
1: Pero pino para ti, tío. Vete, mi Dios. ¿Cómo bien?

Aya, orang gani, kau kau ya dia macam ni. Bel bel wangi, eh, ini kau kau ya dia. Orang gana, kau kau ya dia ni ukur, kau ni na, kau.

ning ada do gamong awang pierdo baba kabari ba cue tijeng doño algo pe doño mukede montio tini korge kara yin koro megi me beri kunde mungu pisem sem diri we piti kundi komi na menyo alken wan.

Kalau memangnya lo ngasih kunyara enak buri cuk. Kalau willy suara saba, siapa yang ingin cuk katuan? Kunyara kau lagi punya kita si kunyara. Ni mat, baru kau binu bang. Kau bekerja dalam yang mendadak kalau jadi no aman mau jadi orang. Kau bekerja apa juga? Kalau kau ingin kita cikinyare, ni mat, kau bawa ubinu ba, kau bekerja dalam yang mendadak kalau jadi Allah jadi no aman mau jadi orang. Kau bekerja apa juga? Mama, kalau bapa ingin dikuini nasi untuk jakinu boleh ni? Nika ingin tu kau ingin dijungsiya, iwan kewan itu boleh siapa guru ro, ingin kari siapa keken, siapa kira apa? Ayah. Nika ingin tu kau ingin dijungsiya, iwan kewan itu boleh siapa guru ro, ingin kari siapa keken, siapa kira apa? Ayah.

Mi anyu nyi menyu ngira menyu me abada. Yo ada Allah ta chun jo. Yo ada Allah mar kwa.

0: Ajua. Sanda kubi yujua nila ni tereta makuni kumana kare nubwa makuni kebara makuni yujua te mumon uingari peana bolo
1: kukie. Kajua, kujua kure kime kakrani.